Baca something ekom gayang energy. Baca something ekom yang siap. Maka wait sekarang. Okay. Emangnya anak saya mana kopi? No.